Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses dan apa menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Comme il
1: Homo. Saya woko. NBS menurut saya. Nongkrong baru seseria.
2: Ya. Oke. Saya Saiki NBS menurut saya maha betsono.
0: Oke. Saya juga Ogoy. Saya ikut mereka berdua deh. dan doa harapan
2: NBS
0: NBS Radio.
2: Ya.
0: Apakah?
2: Tentu saja selalu online di jalur streaming dan dapat
0: mewadahi ya,
2: mewadahi.
0: Mewadahi apa nih?
2: Seniman, musik dan mereka yang suka Iji Gibrang kesana kemari. Ya.
0: Siapa tahu di sini nanti ada sesuatu tiba-tiba brand dari NBS Radio.
2: Merangsang ide-ide kreatif.
0: Sip.
2: Buat semua pendengarnya, buat semua karena ini streaming juga ya, pemirsanya.
0: Okay,
2: semoga menjadi ide kreatif bagi kita semua.
0: Oke. Okay.
2: Semangat.
0: Long live NBS.
2: Long live NBS.
0: Oke. Okay.

Hai, aku Yoga to File. Kalau aku ngelihat NBS, kepanjangannya tuh nyamper Barudak Selatan. Terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga tetap berfrekuensi dan mengudara.

Halo, saya Ujale. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyantai banget sob. Doa dan harapan buat NBS Radio, semoga kedepannya semakin sukses dan semakin jaya.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus, berbuat salah dengan leluasa, bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar. Sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Ingin sih memaafkan, tapi rasanya sulit sekali, susah banget karena masih teringat terus dan gak bisa lupa. Kalau itu yang kamu rasakan, semoga apa yang saya katakan ini bisa membantu kamu. Ingat, kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk direlakan. Maafkan dan relakan. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves, to get well, and to move on. Jadi, walaupun susah, walaupun tidak mudah, yuk, kita sama-sama mencoba. Katakan ini dengan sungguh-sungguh dan keikhlasan. Aku maafkan air mata yang sudah kutumpahkan. Aku maafkan rasa sakit dan semua kekecewaan. Aku maafkan semua fitnah dan tipu muslihat. Aku maafkan semua pengkhianatan serta kebohongan. Aku maafkan pukulan-pukulan yang melukaiku, kemarahan serta kebencian. Aku maafkan permusuhan serta kecemburuan. Aku maafkan kesombongan, dan sikap yang menjatuhkan. Aku maafkan kejahatan serta penganiayaan. Aku memaafkan ketidakadilan yang dijalankan atas nama keadilan. Aku maafkan kepura-puraan dan kemunafikan. Aku maafkan dunia dan semua kejahatannya. Maafkanlah, bukan karena hal yang dilakukan itu benar, tapi karena hati dan kasihmu jauh lebih besar. Maafkan dan relakan yang sudah terjadi, dan sambutlah hari baru yang sudah menanti. Saya berdoa, semoga damai selalu di hati, semoga kebahagiaan selalu menghampiri, dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds, NBS Entertainment Media.

waving your back.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus langsung present aku. Halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

そうですね。

0: Kita Wen and the Weekenders. Kita kalau mendengar kata NBS yang terlintas dalam otak kita adalah
1: modor sih ya.
0: Nah, kalau saya NBS nunggu berita sebentar. Kenapa? Karena di NBS berita sebentar banyakkan lagu semua. Doa dan harapan untuk NBS. Semoga NBS tetap mendukung musisi-musisi independen di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Ya betul, terus mendukung musisi-musisi indie. Negara juga semakin besar, semakin berjaya di udara, semakin terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seantero dunia. Ya,
1: sukses
0: NBS, NBS dari Bandung untuk dunia. Right?
1: Sukses.
2: Any sounds.

0: Annie Sounds.
1: Annie Sounds.
2: Annie Sounds.
3: Annie Sounds.
4: Annie Sounds.
5: Annie Sounds.
0: NBS Radio.
6: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
7: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga enggak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah, ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun, selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi bercak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: SBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay,
1: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Best

0: dan aku Arsyad. Kami berdua dari Studi Teater Unisba.
1: Kalau dengar MBS sih, aku keingetnya N.
0: Ngobrol.
1: B.
0: Bareng.
1: S. Apa ya? Kita gimana?
0: Stuba.
1: Oke, mungkin bisa diucapkan juga nih doa dan harapan buat MBS Radio.
0: Sebelumnya terima kasih MBS Radio telah mengundang Stuba untuk menjadi narasumber hari ini ya. Dan ini merupakan experience yang menarik untuk kami berdua dan tentunya untuk Stuba, karena kita jarang-jarang ya ngobrol di radio kayak gini. Pokoknya seru lah, semoga kedepannya MBS bisa makin berjaya dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu.
1: Kalau dari aku sih menurut aku sih memang budaya ini supaya lebih banyak lagi peminatnya, supaya banyak juga teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian, di yang khusus di kebudayaan menunjukkan eksistensi jalan.
0: Iya betul, dan tentunya semoga obrolan kami hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang belum nyemplung ke dunia kesenian budaya dan ataupun yang sudah, itu semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari kami cukup sekian ya, kita harus mencari sekolah. Guys.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.
3: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
4: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nyinspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Halo Sobat NBS, saya Satria Andika, Ketua Relawan TIK Kota Bandung. Kalau dengar NBS, saya punya singkatannya. NBS, Naratif Beda and Santuy. Buat NBS, tentunya saya berharap selalu mengudara, selalu memberikan siaran-siaran yang informatif, inspiratif, dan tentunya buat saya nih, teman-teman para pemuda khususnya di Kota Bandung, biar semakin bisa menggerakkan Kota Bandung, mendapatkan motivasi untuk berkontribusi demi kemajuan Kota Bandung. Jangan lupa selalu dengerin NBS, NBS dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
14: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
1: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses dan lancar rezekinya.

0: Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
1: kita buat menyenangkan,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
3: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: kami dari
1: BBSP.
0: Dan kalau kami lihat, FBS itu singkatan dari
1: Nyanyi Bahagia Sejahtera.
2: Oke, doa dari kami BBSP, semoga ini radio MBS sukses dan bisa mengundang artis-artis atau narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi para pendengar.
0: Amin.
2: Dan kita masih bisa diundang lagi di sini untuk talk show. Dan pokoknya dari kami pelaku seni akan mensupport pelaku seni yang lain termasuk ada.
0: Thank you.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
3: Any Sounds.
5: Any Sounds.
4: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bernadia.
8: Kita buat menyenangkan.
7: Raisa.
8: Okay.
7: Perunggu.
9: Di antara pusara ini.
7: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
10: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: NBS Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSstreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana.
3: Kisah bunga mawar dan pohon bambu.

Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang," begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar, bambu. Aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian, tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah, mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air, kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh, bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia, bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri, apalagi jika berguna untuk orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hear me now.
2: Ziva Bruno Yamor.
3: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
4: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: Hi, I'm Charlie Puth.
10: Hi, this is Paul McCartney.
11: Hi, I'm Sky.
12: I'm Bob.
13: I'm Cliff.
14: And we're the Moffats.
15: Hi, this is Rivers and Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
4: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: NBS Radio.

Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat NBS, dimanapun Anda berada. Ini Sounds by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Dan sekarang saya bakal balik lagi menemani Anda di Classic Rewind. Lagu-lagu yang bakal saya play ini adalah lagu-lagu barat dari era tahun 60, 70, 80 pop ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagunya juga bisa membuat kita semua mengenang masa lalu. Oh, dimanapun kita berada, pas mendengarkan lagunya, aduh, ini kan waktu saya kecil, waktu di pantai misalnya, atau dimanapun. Oke, kita udah mulai dari sekarang. Sekali lagi, Classic Rewind.

Okay. Mudah-mudahan anteng dengan lagu-lagu yang saya play sekarang. Kalau gak anteng ya, paksakan untuk anteng ya, biar nyaman tak. Nah, itu. Okay, kita lanjut. Masih di Classic Rewind, masih bareng Joey.

kita langsung beri aja biar gak terlalu lama ya, karena waktunya juga tidak lama lagi. Oh my god, come on, come on, let's go.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val.
1: Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
2: Okay.
3: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses. Yeah.

Ini sound by NBS Radio dari Indonesia untuk dunia, built for the underground, broadcast to the extreme. Yeay. Selamat datang kembali di Dead Air. Hari ini saya Andila John dan harusnya ada Teh Popo, tapi kemungkinan masih lagi di jalan ya. Hari ini sampai jam 9 kita bakalan ada bintang tamu, yaitu Blind to See. Ya sobat NBS, mungkin hari ini teh masih banyak orang-orang, karena suhunya lagi dingin ya Bandung teh, banyak yang gak enak badan. Si Teh Popo juga ngeluhnya lagi gak enak badan, mungkin telat macet sama gak lagi gak enak badan. Untuk manasin hari ini, karena hari ini teh bakal ada bintang tamu old school hardcore, kita mungkin dua lagu muterin dari New York hardcore, ada Injustice System, Sick of It All, dan Rise dari Sepultura. Check this out.

0: Yo, hai hai hai hai, balik lagi di NBS Radio bareng sama kita. Aku Popo.
1: Aku John.
0: Di Dead Air, setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 9 malam.
1: Okay. Don't forget, any sound by NBS.
0: Itu ada sih nggak ya?
1: Nggak dong, kan beda segmen.
0: Siap.
1: Any sound by NBS dari Indonesia untuk dunia.
0: Build for the underground, broadcast to the extreme.
1: Yeah. Sobat NBS dan Extreme Familia, apa kabar? Ini yang tadi-tadi nyariin Teh Popo nih, baru datang nih.
0: Iya, tadi aku agak sedikit terlambat karena ada sedikit

0: lagu karena apa? Tapi pengennya sih ada alasannya
1: ya.
2: Pengen
1: alasannya,
2: banget nih gitu, pengen banget.
1: Kalau ini mumpung Blind to See, boleh enggak ya kita nge-request hardcore angkatan Blind to See? Sangat boleh.
2: Boleh banget. Nah, terus semoga sih hari ini John itu sebagai vokalis hardcore harus punya atau bisa bawa pelajaran yang daging ke rumah. Mumpung ini senior nih ya, yang
1: ini mah hardcore ini ya tuh saksi dinosaurus punah.
2: Parah. Kok punah sih?
1: Abang-abangan salah satu pioneer old school hardcore di Bandung mungkin teh ya, yang masih bertahan sampai hari ini.
2: Yes.
1: Dan
2: yes,
1: jangan lupa mereka tuh kesini bakal ada satu apa ya? Bakal pergerakan. Yes. Pergerakan itu ya berupa album baru yang ditunggu-tunggu udah berapa lama mungkin ya si Blind to See itu ya, terakhir ya. Mungkin 2010, 2011. Nah, sekarang kita bakalan mungkin beberapa waktu ke depan bakalan mendengarkan apa sih si Blind to See kenapa bisa sampai represent ya, sampai hari ini gitu.
2: Ya, bagaimana mereka mempertahankan? Itu mungkin memang klise ya, pertanyaannya standar banget, tapi setiap band itu punya cara dan jalan mempertahankan bandnya masing-masing. Apakah mungkin saya milih dulu agak jarang manggung, atau mereka menyehatkan dulu pikiran dengan kegiatan yang lain?
1: Mungkin bisa jadi. Ada juga yang band tuh malah into ke scene-scene musik yang baru. Mungkin yes, beberapa ya, contohnya ya, seperti cross genre gitu. Mungkin berapa sekarang festival-festival pop banyak yang mengenang band-band apa ya yang underrated, mungkin yang aneh-aneh kayak mungkin Leipzig tiba-tiba main di acara Festapora gitu.
2: Sebenarnya enggak ya, enggak kalau kacamata aku sih ngelihatnya itu enggak yang kayak apa ya, jadi berseberangan enggak sebenarnya, karena festival itu mereka mau ngundang
1: band, talent,
2: ya talent, apapun itu namanya, mereka pasti by research.
1: Yeah.
2: Nah, bisa jadi untuk anak-anak sekarang nih, penonton-penonton festival sekarang memang Leipzig mungkin lebih seksi lah gitu untuk diundang. Karena alasannya bukan karena band lama itu membosankan, bukan juga gitu. Tapi bisa jadi memang pasar sekarang tuh seperti itu
1: mungkin.
2: Karena kalau misalkan festival, apalagi kalau yang dicari nggak pasar.
1: Iya, karena ada kebutuhan jualan seperti apa ya, demand-nya harus terpenuhi ya.
2: Pasti. Makanya jangan mikirnya kok band-nya itu terus ya.
1: Berarti band-nya itu teh lagi rame gitu.
2: Omongan kalian itu kayak misalkan gini, "Oh, bosen nih. Band-nya itu mulu." Ketika band ini digantikan dengan band yang lain dan kamu pengen nonton susah banget, jangan salahin. Karena bisa jadi omongan para netizen nih yang awalnya bosen yang mainnya itu aja, nikmatin aja. Kalau aku sih kayak gitu, lebih ke kayak gitu. Nikmatin dulu masanya lagi band itu. Nanti ada masanya ketika arus musiknya itu berubah, mau itu warna musik, mau itu
1: trend,
2: entah apa trennya, yeah, bisa jadi dari yang pasti selain dari musik adalah bisa jadi dari fashion, dari segala macam lah, banyak banget. Jadi makanya kalau misalkan memperhatikan dari dulu sampai sekarang, sebenarnya muter sih John.
1: Iya. Yeah. Pengulangan tuh pasti terjadi ya.
2: Malam Sobat Arane. Iya. Aduh.
1: Itu sama juga itu tuh.
2: Ini apa?
1: Saksi dinosaurus punah itu. Artefak. Itu yang bawahnya juga lagi lebih aneh. Swadika. Opunka.
2: Jadi kalau misalkan ada satu festival yang tiba-tiba mengundang genre yang apa ya? Yang ya
1: cutting edge.
2: Ya yang beda ya, lah.
1: Tapi udah gitu. Bukan beda juga ya. Kita tuh udah mainstream. Bukan mainstream juga, udah semua tahu ya. Tidak lazim diadakan festival. Nah, hari ini juga mungkin di festival pop mungkin populer gitu.
2: Ya makanya harus dilihat dulu segmentasi si festival itu seperti apa gitu. Kalau

0: misalkan dia hanya segmentasinya ke musik keras, otomatis lu jangan ngarepin di sana ada
1: Tulus.
0: Nah, itu gitu kan. Aku takut ditanya yang sebutin penyanyi atau band masa kini. Dan, gitu.
1: Sama, aku juga. Tahu tuh.
0: Iya, karena apa? Kayak misalkan kemarin ponakan aku tuh aku mau nonton
2: saya ya, kelasnya ponakan Anda.
0: Aku mau nonton konser katanya gitu. Oh ya, di mana? Di daerah PPI. Nonton apa, Kak? Nyebutin siapa gitu ya. Itu apa? Aku bilang gitu. Itu apa? Ini tuh yang musiknya kayak gini. Hah, yang gimana? Aku browsing dan ini ramenya di mana? Ngedengerin Kakak ngedengerin di mana? Di TikTok. Jadi okay, makanya kalau misalkan pengen tahu musik yang rame nih sekarang, pasti yang banyak dipakai di TikTok katanya gitu kan ya. Nah, tapi lagi-lagi segmentasi kita adalah ngomongin ekstrim musik.
1: Betul.
0: Apakah relate? Menurut kamu relate nggak?
1: Relate sih. Hari ini mah apa yang nggak bisa diterima gitu?
0: Nggak, maksud aku gini, John, sorry. Relate nggak di TikTok?
1: Ada musik kenceng gitu?
0: Musik kenceng itu enggak. Musik dari band kenceng yang lagi populer hari ini adalah yang lagunya yang sering dipakai back sound
1: yeah, video jadi high,
0: atau apa gitu. Sama high, juga gak sih?
1: Iya sama. Kalau mungkin di luarnya kayak si siapa yang badannya kecil tuh? Yang bertarung sama beruang tuh?
0: Ini si Septian? Kecil. Kalau ketemu sama kamu seperti mau tarung sama beruang.
1: Siapa itu tuh yang badannya gede tuh? Aduh.
0: Siapa?
1: Yang dari Rusia itu.
0: Si Alex.
1: Alex Ribel. Aku lihat ya kebanyakan malah dipakai joget-joget cewek gitu. Si sound, si rotasi-rotasi si lagunya tuh enggak udah bukan misalnya lagu Hatebreed ya, orang-orang lagi moshing gitu ya. Si videonya tuh orang-orang balapan, orang-orang yang ngadu adrenalin lah si mengusung adrenalin, si videonya tuh kebanyakannya pakai Hatebreed. Tapi untuk si Alex Tribal tuh apa sih bandnya? To fail itulah.
0: To prevail.
1: Ada apa orang
0: slaughter to prevail.
1: Ada orang yang check outfit pakai baju itu gitu. Ada yang trennya tuh mungkin ke depan check outfit tapi lagunya itu gitu. Terus kebanyakan tuh Gen Z gitu.
0: Okay.
1: Ya emang rotasi-rotasi si lagunya tuh ya mungkin menjadi populer karena dipakai orang-orang seperti itu teh. Ya enggak sih? Jadi naik ya, gitu ya.
0: Aku justru masih bingung menyikapi tren musik ekstrim sekarang tuh kalau di TikTok atau di apa sosial media, karena setiap sosial media pasti beda-beda ya, kebiasaannya. Tolong kalau batuk jangan ke sebelah kanan, kasihan ada OPP. Nggak ada, justru di kanan, OPP-nya di depan, jadi aman.
1: Terakhir siaran kapan layout baru kali.
0: Layout baru. Tenang aja, saya pasti akan mengamankan batuk saya biar orang-orang tidak tertular. Karena saya ditularkan oleh orang lain, jadi saya tidak mau.
1: Balik lagi tentang TikTok yang apa ya, fenomena hari ini tuh si TikTok. Ya, begitu. Apa? Menggunakan si musik rotasinya tuh enggak. Kan banyak yang musik jedug-jedug ya, tapi sekarang mulai ada musik metal, musik punk, musik hip hop gitu. Tapi dipakainya bukan apa ya, si videonya tuh bertolak belakang gitu teh. Kalau saya terinspirasi memposting seperti itu, terinspirasi dari vokalisnya band, ada band-band Amerika. Dia tuh suka sering foto-foto, kan dia tuh last tour ya 2 tahun kemarin tuh dia emang mau bubar tapi gak bubar-bubar bandnya. Band tua adalah band veteran hardcore. Dia kalau posting TikTok, si foto lagi stack dive gitu ya, tapi lagunya tuh Madonna. Nah saya ngikutin gitu. Misalnya kemarin saya main sama si Saffaroville, SOF gitu ya, tapi lagunya Lana Del Rey gitu. Jadi kebalikan gitu. Kalau si vokalis si band itu mah cukup ramai gitu aja, si lagu teh tidak mencerminkan foto gitu. Saya teh pikir seperti itu gitu. Banyak yang orang-orang tua gitu juga banyak teh.
0: Parah orang-orang tua.
1: Kayak siapa ya?
0: Tadinya aku mau ngomong gara-gara ngomong orang tua nanti itu kayak Azam tuh keluar deh dia terpanggil. Tapi gini, kadang kalau misalkan aku pribadi ya, Jan ya, posting story lah. Misalkan di apa sosial media atau apa. Kan bisa ada musiknya ya. Orang lain pasti yang relate. Tapi kadang kalau misalkan suasana hatinya aku lagi konyol, pengennya ya yang konyol aja.
1: Masih lagu Thailand.
0: Oh enggak.
1: Apa?
0: Oh enggak dong.
1: Pala badako.
0: Enggak. Enggak, yang itu kamu tahu mix DJ yang rudet. Makanya pernah aku posting malah pada ketawa. Tahu sih teh lagunya ribet amat. Sama aku juga nyarinya ribet kata dia.
1: Tapi dah kita mau kebanyakan ya musisi di Bandung ya yang saya kenal mau tua maupun muda. Pasti kalau sound story yang rekomendasinya enggak ada yang benar. So, cepat. Posting makanan. Parah. Suara apa?
0: Parah.
1: Apalagi itu yang old dog.
0: Parah.
1: Pernah tuh si soundnya bener. Kebanyakan ya. Teman-teman yang saya kenal tuh enggak ada gitu mau anak metal, mau death metal, mau doom metal, tetap si postingan-postingannya mah lucu. Ya enggak sok.
0: Enggak. Kalau saya tertib banget.
1: Masa
0: tertib banget kalau saya. Ya maksudnya ya kalau misalkan mau rapih teh kayak gimana maksudnya? Pakai dasi kupu-kupu gitu.
1: Kuliah pulang-pulang ingin.
0: Ya jadi makanya kalau misalkan ngobrolin fenomena di sosial media sekarang yang berhubungan dengan musik ekstrim itu mungkin kalau dibilang ada pergeseran nggak terlalu signifikan sih. Masih relate ya promosi di sosial media.
1: Masih atuh sangat atuh. Masih jadi apa ya? Masih sama jadi
0: menanya brot. Aku cuma nanya doang.
1: Masih jadi tolak ukur atuh teh. Okay. Sosial media tuh mau apapun ya. Menurut saya tuh masih jadi media yang untuk tempat mengapa ya? Memperluas, menyebarkan informasi untuk si band itu gitu.
0: Iya sih benar.
1: Nih ada yang request teman-teman. Dari Kai Azam, coba request dong. Crown of
0: bukan dong itu mah ngok. Coba request lu.
1: Kita tuh ya, saya tuh udah ngebenerin ya. Dia tuh nyebelin biar kita terlihat aneh, tahu enggak?
0: Iya, makanya baca kan sesuai dengan dia tulis. Coba request ngok katanya gitu. Trance of Blood by Suffocation. Nanti kalau ketemu coba tolong nyanyiin sebait dari Trance of Blood.
1: Tapi udah Abian mah enggak represent ya request Suffocation.
0: Iya. Yeah. Nah, makanya kemarin dia gini, aduh saya suka banget tuh sama Internal Bleeding, nanti pesan ya.
1: Tutup wae.
0: Dia duluan sih sebelum kamu.
1: Oh ya.
0: Nanti kamu dibilang tuh turutin dia, tahu.
1: Internal Bleeding Kak Abiano nyebutna uwa.
0: Watere.
1: Sama Niji ke Sankor. Internal Bleeding masih duduk Sub Zero masih jadi kru channel ngeband.
0: Sama edisional requestku yang ora kirim-kirimnya spesial buat negara tercinta kita. Aduh.
1: Tuh ada yang nanya, Dead Air ada rencana apa ke depannya? Spill tipis-tipis dong.
0: Oh, ini ya kalau edisional kala Revolution 005 sih Fanny yang mana sih? Atau Dead Air ada rencana apa aja teh ke depan? Spill tipis-tipis dong. Dead Air yang pasti akan tetap siaran yang pasti mah dan bakalan banyak band-band yang promo nih. Ini udah list ya.
1: Ada 5 sampai 6 gitu.
0: Aduh, enggak apaan?
1: 12 gitu.
0: Ya enggak lah. Pokoknya jadi di
1: rahasia
0: bulan
1: ya. Bulan ini tuh udah penuh lah.
0: Enggak, pokoknya di aku mah bakalan bocorin aja. Bulan depan Dead Air bakalan ada gelaran band. Jadi ini sebenarnya akumulasi dari Dead Air Live.
1: Mungkin.
0: Berhubung Dead Air Live sudah beberapa bulan tidak bisa terlaksana karena kita terkendala dengan studio. Jadi kita akumulasi nih disatuin.
1: Dirapel guys.
0: Nah kalau misalkan satu band ini kan masa harus syutingnya tiap hari. Nah akhirnya kita rapel aja berapa bulan. Ya udah sekalian. Nah kok dipikir-pikir jadi kayak gigs? Udah aja sekalian bikin gigs.
1: Kita bakalan di 2 atau 3 minggu kemudian ya.
0: Ya pokoknya di bulan depan. Beberapa hari ini kalau enggak
1: besok udah tayang ya,
0: kayaknya besok tuh akan tayang flyernya siapa aja yang bakalan main di sana. Dan nanti si tayangannya itu juga bakalan bisa disaksikan di
1: semua channel yang ada berhubungan ya, dengan DTR dan NBS ya.
0: Betul. Dan juga kalau misalkan sobat NBS dan Extreme Family yang mau datang, mau booking tiketnya, aku juga nggak tahu nanti bakalan dijual online apa enggak. Itu nanti tanya admin aja. Admin
1: bisa DM ke sosial medianya
0: Extreme Vocal Alliance. Ya benar.
1: Itu adminnya fast respon ya.
0: Jadi adminnya itu sebenarnya kalahnya sama satu.
1: Yang mana?
0: Semuanya.
1: Kan ada 3.
0: Iya, semuanya. Pokoknya kalau hatinya lagi penuh, kalah semuanya.
1: Kalau hatinya lagi penuh ya, buka kalo, gini aku mah kalau lihat ya, salah satu aja yang gondrong. Kalau hatinya lagi riweuh, buka soundbandnya si Eva, terus ngeliatin DM-DM cewek.
0: Parah. Jadi gini, kalau misalkan hatinya lagi pada kosong, tenang, aku backup. Oke, ini postingan cepet gercep. Ketika hatinya penuh, ini gimana admin gak ada
1: asli
0: yang nanya, gak dijawab. Terus postingan juga lambat naik ya. Itu tuh, jadi memang kan gak mungkin juga ngedoain jelek ya.
1: Iya tuh jangan lah tuh, semoga semoga langgeng kita mas, semoga ke jenjang berikutnya.
0: Pengen didoain Wanipiro, Wanipiro.
1: Ya, kita kan what you get is what you give.
0: Iya, gitu ya. Sekarang ada aku, ada Kai Azam, ada berapa orang nih ya yang nonton nih.
1: Nah, itu enggak benar ya Kai Azam.
0: Itu pasti semuanya kalau misalnya mau didoain Wanipiro. Ya enggak? Benar enggak? Nanti gampang abis sholat ku abi didoakeun.
1: Tuh, lihat kata strike right.
0: Suka muncul sendiri bukan adminnya. Ih kasihan tahu. Aku suka sedih kalau inget kejadian itu, saking pengen ke Puncut. Apa yang dia cari ya?
1: Makan enak atau Puncut mah timbal
0: ya, masih iya, merah. Ya iya, maksudnya itu si admin yang akhirnya
1: ke Puncut sendirian.
0: Ya ya udahlah kalau pada gak bisa nganter. Terus aku tuh langsung ngomong gini, apakah saya masih teman kamu? Apakah WA saya sudah kamu hapus? Cek aku tuh, jangan kayak gitu, ngedengarnya sedih kalau kamu ngabarin aku kan. Paling gak saya bisa.
1: Tapi kebanyakan ya teman-teman musik kenceng teh pada lawis ya teh. Kenapa ya?
0: Pada apa?
1: Pada galau gitu.
0: Ya itu mah yang itu galau teh, aja.
1: Enggak, kebanyakan teman-teman saya gitu ya.
0: Kamu we meureun.
1: Enggak, tuh saya mah lagi seneng-senengnya tuh.
0: Mbak NR nih lagi curhat, lagi curcol.
1: Enggak, itu masih tuh aman enggak? Itu mah. Enggak, teman-teman saya gitu ya, Edan baju serem gitu, agnostik prone. Dengerin The Massive.
0: Enggak, aku
1: sambil dijuru teh dengan ditanya teh sambil ngulang tarik.
0: Kemarin sempat ngelihat dia tuh, aku lupa, dia tuh sebagai
1: ya
0: sebagai dokter atau apa ya, aku lupa lah, pokoknya di apa di per sosial mediaan gitu ya. Jadi mereka itu kaget. Ternyata kalau misalkan selama ini dia pikir band-band dari personil dari band-band ekstrim
1: yeah,
0: anything ya, itu mau metal atau apapun gitu, mereka pikirkan wah ini pasti dia ekspresif. Memang benar kan, kita mengekspresikan di atas panggung, tapi mereka pikir bahwa nggak peduli sama lingkungannya dan segala macem. Terus list lagunya juga pasti kencang-kencang. Dan ketika si dokter itu kenalan sama salah seorang musisi metal, terus dia nanya, John, saya boleh gak ngelihat list di Spotify kamu, katanya. Ketika dilihat, ini serius? List lagu kamu sehari-hari? Iya. Kok metalnya
1: gak semetal itu gitu?
0: Sedikit, katanya gitu kan. Ya ada waktunya, dia bilang gitu. Terus saya ngedengerin yang metal nggak di sini, karena saya akan mereview mereka. Kalau saya waktunya nge-review, saya nggak ngedengerin di Spotify. Jadi yang Spotify itu untuk misalkan di jalan, dia lagi olahraga, lagi apa, gitu. Dan itu tuh jauh banget.
1: Dan mungkinnya musisi metal juga manusia tuh, telinganya ya, tuh capek gitu.
0: Sampai sampai si dokter itu bilang, ternyata musisi metal atau musik ekstrim itu kan pakai bahasa Inggrisnya. Itu emang beneran, itu yang diomongin. Ternyata mereka ya sama aja seperti manusia biasa, katanya gitu. Ketika di hari-hari normalnya dia, lagunya juga normal. Nah, oke, daripada aku ngomong panjang lebar, bentar lagi kita bakal ngobrol sama Blind to See. Pas banget ketika aku ngomong, ada yang ngebuka pintu. Jadi makanya, sebelum mereka masuk dan aku memperkenalkan mereka, kita dengerin dulu
1: satu lagu ya.
0: Lagu-lagu dari Blind to See untuk memanaskan suasana.
1: Sebentar lah tuh tiba-tiba.
0: Kenapa? Kayak yang panik gitu, tenang. Apa bedanya festival musik ekstrim sama festival City
1: Link? Aneh itu.
0: Hei, katanya gak boleh arah-arah nih, gimana sih? Serius-serius, jangan bercanda.
1: Sebelum kita ngobrol sama Blind to See, kita panasin mungkin ya. Dengan lagu lawasnya Blind to See.
0: Ya, ini kata Iding Dong, live-nya kolabin sama yang Eva Kapopo.
1: Udah kali.
0: Oh, udah gitu?
1: Itu
0: kolaps.
1: Wah, itu enggak ngerti itu mah.
0: Tuh. Tah, nanti ya, nanti dibantu sama OPP kesayangan kita bersama. Oke, okay, wait ya. Tapi Bapak di siapa acara Mang Ayi sibuk? Di mana aku sibuk? Aku mah ketawa-ketawa di acara Mang Ayi.
1: Oke, okay, sebelum kita ngobrol sama Blind to See. Okay, satu lagu dari Blind to See.
0: Puterin dulu ya. Apa judulnya, John?
1: Sabar.
0: Oke, okay, selamat mendengarkan. Mana? Masih tutup dulu kali.

0: Okay. Hi.
1: Yo.
2: Selamat datang Blind to Say.
0: Sesuai yang sudah di aku umumkan tadi bahwa kita akan apa ya, sesuai dengan yang sudah di spreading kemana-mana.
2: Yap, betul.
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Blind to See dan beneran dong, ada dong. Sok ada mau dong. Nanyain apa sekarang mah bebas karena
2: ada yang mau nanya.
0: Iya, daripada
2: udah enggak bisa request ini full nanya sampai jam 9 malam ya, nanti.
0: Tadi aku udah ngasih kesempatan 1 jam pertama kalian bisa bebas request, tapi sekarang full kita ngobrol sama Blind to See. Jadi kalau misalkan mau ngobrolin soal yang Blind to See lama sama Blind to See yang sekarang tuh kayak gimana, terus kayak tadi apa gimana caranya mempertahankan selama 30 tahun, sok sekarang mah langsung dijawabnya bukan sama aku,
2: langsung ya kan? Sama tadi, Blind to See-nya ya.
0: Tadi kan masih nebak-nebak kan? Okay. Nah, kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
3: Malam.
2: Blind to See.
0: Aa, Om, Kakak.
3: Miss Popo and Henry John.
0: Nah, teman-teman atau sobat-sobat NBS sama Extreme Family di luaran sana, mungkin apalagi yang Gen Z pengen pada kenalan dulu, bisa perkenalan satu-satu dulu.
2: Boleh, diperkenalkan.
4: Saya Yudai, Bas.
5: Saya Dimas di drum.
3: Buat pemuda akhir zaman. Kenalkan nih, Ajis to See. Dari Blind to See.
0: Yes.
6: Saya Richie gitar.
0: Okay. Sehat-sehat semuanya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Okay. Nah, pertama kali yang pengen banget ditanyain, lagi ada isu apa nih yang dibawa sama Blind to See sekarang ini?
3: Banyak isu di sini. Isu
0: yes.
3: Buat dekat nih. Kayaknya pertengahan sekarang Blind to See akan merilis album.
0: Asik.
3: Yang kedua, sesudah 25 bulan purnama. Dan akhirnya album yang kedua.
0: Iya.
3: Kita tunggu ya, kayaknya mungkin akhir bulan sekarang
0: nih. Wah, akhir bulan ini nih. Ini berarti ini sengaja memang lagi promo radio kah atau memang
3: kita enggak ada promo? Dan ditawarin keren. Ya udah, sekalian aja.
4: Harusnya ada sih.
3: Harusnya ada promo, kita enggak ada promo.
0: Nah. Kenapa sih kok kayak yang aduh malas banget gitu?
3: Enggak. Apa ya? Ah udahlah, natural aja.
0: Natural.
3: Sejadinya gitu, dan ternyata kok sampai bersambung-sambung gitu. Padahal saya enggak ada janjian loh sama si siapa pertama ketemu tuh.
0: Iding dong. Iya.
2: Iding dong.
0: Bisa iding dong, bisa turbi iding.
2: Tapi jangan ngomong iding, itu teh bapaknya tahu.
0: Iya, udah tahu. Orang dianya sendiri yang minta dipanggil itu. Ya terus gimana? Nah, terus ini setelah 25 tahun menunggu akhirnya
2: pecah album, telur.
0: Ya, album kedua keluar juga. Kenapa harus menunggu sekian lama?
3: Sebenarnya rekaman kita tuh dari 2015, kita tuh udah jadi, udah semua udah mixing, udah mixing mastering udah. Nah, di kendala pertama yang bikin sebenarnya yang jadi lama awalnya tuh fotografer kita. Dia pindah ke Jakarta. Dia tuh pingin banget hasil karyanya dia bikin cover si Blind to See. Di saat itu ya udah saya okay, silakan terserah, ntar yang ini kita bikin dummy, yang penting ada report semua desain, ntar biar saya lihat. Nah, selama itu tidak ada kabar, tidak ada apa, karena terus dia tuh nikah, wah sampai setahun dan dua tahun tidak ada kabar, ganti handphone, dia ternyata ada masalah,
4: nikah lagi
3: bersama keluarga, nikah lagi, jadi banyak, wah banyak lah itunya, dan akhirnya dia tuh, ya kenapa nggak ngasih tahu ke kita, coba kalau emang nggak ada dan nggak bisa gitu, ya kita bisa ke yang lain, tapi dia tetap dan keke ya dia mau, dan akhirnya dia menyerahkan diri, Pak Ajis, karena saya udah banyak nih kerjaan juga, udah numpuk nih. Dia di perusahaan lumayan gede. Dan akhirnya menyerahkan akhirnya ke saya. Jadi ya saya yang bikin desain lagi. Malah. Dan saya tahu sendiri kan kalau bikin ya semuanya aja saya gitu, nggak ada target.
0: Iya benar.
3: Nah itu terjadinya ya sebegitu lamanya.
0: Oh iya iya, karena memang tidak ada apa ya, nggak ada deadline sih ya, ya
3: nggak ada.
2: Terlalu dibebaskan ya. Mungkin ya.
0: Bebas. Ya karena memang
4: ada sih sebenarnya. Cuman ya gitu ya pada godago.
0: Ya terlalu enjoy sama ya, sama hidup jadinya.
2: Tapi mungkin ini jadi real teh, real drakor, drama hardcore.
0: Oke. Nah, ada yang dari konsep musik.
2: Nah.
0: Album pertama kan 2015 sudah jadi nih. Ada perubahan apa enggak? Terus bedanya album pertama sama yang kedua tuh apa? Ini kan bisa jadi spill dikit-dikit nih.
3: Sebenarnya sih enggak ada perbedaan ya. Mungkin dari karakter suara saya sedikit pasti rubah ada sih karena mungkin bertambahnya umur ya mungkinnya. Terus dari sound, ya sound udah pasti kita lebih enak
4: lebih
3: lah.
4: Lebih modern lah.
3: Lebih modern dari album yang selamanya dulu tahun 2000-an. Karena bisa dibilang masih analog ya. Kalau sekarang udah digital semua. Dan ya kalau pingin lebih enak bisa dengar aja udah ntar. Kita akan ngularin loh berupa CD dan kaset.
2: Nah. Mantap tuh Sobat NBS, ditunggu.
0: Iya, iya, iya. Tapi setahu aku... Kalau kemarin-kemarin ya banyak generasi yang apa ya ke CD sama kaset itu udah malas tapi gara-gara pertamanya rame lagi kaset ternyata justru yang ngawalin lagi Gen Z yang mereka pengen tahu banget karena apa ya
2: mereka tuh berpikir
0: nggak mereka melihat orang tuanya mereka mendengarkan lagu itu lewat kaset dan CD. Mereka penasaran, akhirnya mereka memutar lagi dan sekarang CD dan kaset udah mulai lagi nih.
3: Betul.
0: Jadi mudah-mudahan rame lagi ya. Amin. Jadi kita jualan lagi.
2: Betul.
0: Ujung-ujungnya udah pemain band mah jualan ya.
2: Asli.
3: Dari tapi sebelum-sebelumnya orang tuh banyak yang heran kenapa Jis ngeluarin fisik. Itu pertanyaan yang sedikit absurd, tapi kata saya mah loh kenapa salahnya? Saya tuh pingin hasil karya saya ada berupa fisik.
0: Betul.
2: Nah.
0: Betul.
3: Kalau digital kayaknya biasa ya, tapi berupa fisik itu bisa entar jadi kenangan nih atau entar buat kolektor disimpan koleksi itu bisa lama abadi lah gitu ya.
0: Iya benar-benar. Tapi digital, kerasa banget kan bisa karena bisa dipegang.
3: Betul.
0: Iya kan?
3: Bisa orang belum gitu. Pingin lihat beli udah pasti pingin lihat daleman. Foto-foto ya, itu pasti ya, dalaman si albumnya ya, bukan dalaman majalah loh.
2: Tapi ini ada yang nanya, si Blind to City udah berapa tahun sih?
3: Aduh, dari kalian masih ingusan.
2: Tapi jujur, saya SMP pertama lihat Blind to City, sampai sekarang masih gitu.
0: Ntar dulu, kamu SMP
2: tahun 2005. 2005-2004.
0: Oke, kamu SMP tahun segitu ya? Aku depannya masih 9 ya SMP. Nonton juga Blind to See. Mau gimana?
2: Tuh, lintas generasi Blind to See mah.
0: Benar. Jadi kita dua generasi di bawah Blind to See, tapi masih bisa menikmati karya Blind to See. Jadi kalau misalkan Sobat NBS yang mau nanya tolong apalagi nih Kai Azam, tolong yang serius tong hareuwe. Kai Azam tuh vokalisnya Hellburger.
2: Sama itu jadi ya.
3: Fabian, naon.
0: Jadi kalau misalkan ada yang mau nanya, tapi maaf jangan dulu request. Kalau misalkan mau request berarti di akhir ya.
2: Ini ada yang aja kayak Azam. Saya mau nanya ke BTS, kumaha sarehat?
0: Itu kenapa kamu tahu enggak? Kenapa kamu tahu? Apa cara nanyanya gitu? Padahal kan itu cuma kutip.
2: Enggak, soalnya saya emang suka Blind to See. Emang pasti gitu.
0: Enggak, terus kena bisa tahu gitu. Dia maksudnya
6: nadanya kayak gitu.
2: Udah pasti itu nada. Itu mah dari baru enggak?
0: Iya, benar.
3: Dan itulah salah satu brandingnya si Blind to See ya.
0: Yes.
3: Betul. Karakter harus.
2: Harus.
3: Iya, iya. Karena saya membranding.
0: Nah, aku pengen sedikit nanya juga lebih dalam. Bertambahnya umur kalau cowok apalagi lebih ke kedengeran banget dari mulai usia awal-awal ke 20, ke 30, 40 kerasa banget gitu. Suara makin berat. Nah, ciri khasnya Blind to See itu nge-high, cempreng, pitch-nya tuh tinggi banget. Pasti kalau ngejar kayak gitu berat banget tuh Ajis. Nah itu kira-kira apakah jadi nggak terlalu hike lagi atau tetap ngejar ke situ?
3: Enggak, masih tetap saya dengan gaya yang dulu lama, udah nggak berubah itu naturalnya. Ah udah saya naturalnya seperti begitu, udah aja jalan.
6: Ah. Bawaan.
3: Bawaan lahir. Au!
2: Menurut aku mah itu bukan teknik. Kalau Ajis apa coba gift.
0: Iya,
2: iya. One and only.
0: Ya, ada, iya. Karena memang salah satu bukan istilahnya di yang selalu aku diskusiin sama teman-teman vokalis juga. Vokalis itu kan ada dua, ada yang dapat mempelajari sama gift. Kalau yang gift itu dia nggak pernah olahraga, dia mau ngapain aja ketika teriak pasti begitu. Mau itu low, mau high, dan Ajis tuh salah satunya yang give itu. Tuh. Ya kan? Setelah, maksudnya sorry, sebelum balik lagi manggung, apakah sempat vakum dulu? Vakum manggung atau emang selalu?
3: Nggak vakum gitu kan, jalani aja. Nggak ada vakumnya. Kadang-kadang kalau kesibukan paling nggak latihan aja, tapi Pak Kuma nggak, jalan aja.
6: Ready aja.
3: Cuman terus. Dengan pergantian si personil itu ada.
0: Paling lama nggak manggung itu setahun ada?
3: Enggak sih, nggak pernah kalau setahun.
0: Nah, berarti kan, ada. Bener kan? Ya. Ya aku bilang, bahwa itu ngebuktiin sebenarnya itu nggak ada band baru, band muda, atau festival ini khusus buat apa. Itu tetap masih bisa sejalan, bukan bersaing kalau menurut aku.
3: Betul. Benar sih? Itu mah berjalan aja, karena ya kita kalau survive-nya dengan si skenanya, dengan kehardkorannya, skenanya ya tetap dijaga terus aja, akan terbentuk gitu. Karena si skena hardcore yang sedikit hardcore punk ini, kalau dengan nggak ada dengan acaranya anak-anak atau acara apapun, itu tetap harus bertahan tuh, karena ya itu semakinnya tetap kuat dan ada, semakin ada, ya udah harus bikin acara dengan gig yang kecil atau itu harus tetap kita eksis ya. Jadi biar ada apa si hardcore-nya tetap ada gitu, tidak down, tidak turun, tetap ada sampai sekarang terus aja. Karena apa? Ya udah, yuk dengan skenanya yang kecil kita bikin gig, ya itu kan akan orang juga sedikit tahu, oh ada gig si ini masih main, ini mainnya. Itu masih yang harus dipertahankan sebenarnya dari skena atau teman-teman lama, kawan sobat lain sebagainya tuh. Jangan sampai matilah si musik di kita. Kita ayo bermusik, udah punya anak atau apa, tetap bertahan ya. Mudah-mudahan kita juga semua di sini bisa bermusik sampai tua loh.
0: Iya.
3: Tapi nggak kan ngelihat umur.
0: Salah satu yang kita pertahankan adalah kalau kita nggak diundang ya kita bikin acara sendiri.
3: Benar.
0: Ya kan?
3: Dengan cara kolektif itu bisa.
0: Betul. Jadi makanya masih tetap terus hidup. Dan pengen tahu juga nih, apa yang ngebedain kalau misalkan dari segi vokal jelas udah beda banget gitu. Bisa istilahnya udah langsung tahu banget ini Blind to See. Kalau dari segi musik, ciri khasnya Blind to See itu apa?
3: Iron Lane. Sebenarnya sih musik Blind to See mah simple.
4: Lebih ke Ajis sih sebenarnya, lebih ke karakter suara Ajisnya. Kalau musik ya tetap ke old style hardcore style gitu, old school style hardcore kayak gitu. Musik lebih ya lebih diutamakan, lebih ke
6: cepat kencang. Di relate sama si vokalisnya Ajis, gitu. Sama yang album pertama juga, sama emang visinya Blind to See.
4: Dah, lamun bisa mah saya no jadi nyanyi sebenarnya.
3: Terus emang si Blind to See mah lagu-lagunya kan simple, musiknya ya hardcore style old school-annya masih tetap gitu, true aja sampai sekarang gitu. Dengan
4: emang itu yang ditonjolkannya
3: di sana gitu.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari sobat NBS yang di rumah nih.
2: Nih, dari Kai Azam nih, BTS apa masih straight edge? Way of Life apa masih relate di album barunya? Tentang straight edge-nya atau si tema albumnya mungkin ya?
0: Ya.
2: Masih mungkin mengangkat straight edge gitu.
6: Tema album yang kedua.
2: Yang baru?
3: Si tema kita sebenarnya straight edge masih ya, karena udah buat gaya hidup buat saya juga, dan itu ya udah lifestyle saya. Di album ini sebenarnya dalam lirik straight edge-nya masih ada tetap, lebih banyak sosialnya ada, kelingkungannya juga ada, dan sosial yang saya lihat sekarang aja ya, nih kondisi Indonesia sekarang seperti begini ya, saya tuangkan di sana semua di lirik.
0: Yes, betul, dan jadi banyak bahan.
3: Jadi
6: banyak pisang.
3: Wah, banyak gitu. Sebenarnya tuh pingin nggak di sedikit kata-katanya diperhalus, pinginnya ya kasar gitu, cuman kan orang tuh biar bisa menerima gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
3: Nih dengan kata-kata yang halus, nerap. Seperti itu gitu. Yeah. Jangan terlalu frontal gitu. Tapi kena gitu ya.
0: Kita aja tadi ya, datang baru ngebuka apa?
2: Satu jam
0: siaran
2: pertama,
0: langsung
2: marah-marah.
0: Bukan marah-marah sih, lebih ke
2: curhat.
0: Curhat masalah jalanan di Bandung.
2: Bandung hari ini.
0: Ya. Oke, ada lagi nih.
2: Tuh kata Iding dong, hardcore still alive. Ya, betul lah tuh Das. Menurut saya si Blind Usima bukan sekedar genre way of life hardcore-nya, udah emang hardcore ya hidupnya tuh gitu.
0: Kan saya udah bilang, nanti kamu setelah 40 ke sana baru ngerasain. This is my path. Oke, okay, saya apa tah si Aanu baju bodas tara ngomong sakalina ngagebugan jiga ngagebugan maling.
2: Tapi asa wau eta.
0: Siapa sih ini, aku penasaran additional.
2: Tapi di Dead Air yang baju putih itu udah sering pisan. Dengan beberapa band yang berbeda.
3: Lebat ting bena ada.
0: Biasa drummer, biasa drummer. Pas pas lagi manggung di acara festival biasanya langsung aduh marahin bareng. Gajian apa ngelebaran. Oke, mau nanya dong, selama ini Om Ajis menjaga teknik vokalnya seperti apa? Apakah ada pantangannya? Nah, dari Old Dog.
3: Kalau saya sih sebenarnya enggak ada pantangan, kayak makan biasa, minum biasa, cuman balik lagi nih, pola gak, hidup rubah lah.
0: Enggak makan teman mungkin ya.
3: Ah, jangan dong.
0: Ya, ya makanya. Jadi makanya ya.
3: Kita kayak pola hidup aja. Sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, itu pola hidup.
0: Ya.
3: Jaga aja udah, yang paling benar mah udah itulah.
6: Tidur cepat, bangun pagi.
3: Udah aja itu, gaya hidupnya udah, polanya hidup dulu dibenerin, kayak hidup teratur.
0: Iya, aku banget.
3: Kayak misalnya tidur jam 9 atau jam 10 ya. Bangun ya subuh, aktivitas apa antar anak dan sebagainya itu seperti biasa aja yang saya jalani gitu.
0: Iya.
3: Kurangilah begadang, kata tuh, Bang Roma juga ya, banyak begadang itu nggak boleh lah.
0: Atau ini aku di akun si Mo, oh siapa lagi nih teh?
2: Wow.
0: Terus ini ada berarti kalau nggak ada pantangan nggak pakai susuk ya Ums? Hey, dibilangin tong hei, hey. Yuk pasti baru
2: nak. Nih aku mah teh masih lagi penasaran nih setelah puluhan tahun. Blind Usi, ngedengerin gak hardcore-hardcore hari ini?
0: Yes.
3: Denger dong, hardcore hari ini. Saya
6: harus
3: selalu
6: denger lah, harus.
3: Apapun saya dengerin kok, gak memandang lagu oh, mesti harus hardcore, metal apa enggak, apa aja. Yang penting enak udah.
0: Oke, ini berarti aku minta band
2: yang lagi yang banyak rotasi didengar ya untuk setiap mas
0: ini aja apa? Yang kekinian nih, yang regenerasian, mau itu metal, hardcore atau apapun itu yang sepenglihatannya ini yang bakalan jadi sukses
6: lokal. Sukses tuh dalam
0: artian dia bakalan bawa gelombang barulah di dan dia bisa membawa banyak regenerasi baru, karena kan kalau misalkan dia secara apa ya algoritma musik atau apapun gede, tapi dia tidak bisa membawa regenerasi dan tidak bisa masuk ke skena, kalau menurut aku itu juga ada yang kurang gitu. Benar nggak sih? Sotoy.
2: So masing-masing
0: band-band seangkatan yang sekarang lah gitu.
4: Kalau saya sih lebih ke kayak Bleach to Death sih ya.
0: Oh, okay.
4: Dia aktivasi sama untuk movement-nya dari segi musiknya jelas bisa tur manggung sampai ke luar negeri, itu jaringannya lebih luas lah. Mm-hmm. Untuk ukuran band sekarang sih salut lah.
0: Okay.
4: Untuk Bleach to Death.
0: Bleach to Death. Ya.
4: Bleach.
0: Bleach.
2: Bleaching. SOF kayaknya.
0: Itu mah bukan angkatan sekarang gitu mah.
2: Itu mah gitarisnya Saksi Dinosaurus Punah.
5: Paling ini kayak Strangers deh. Lagi sering ngikutin matchesnya.
0: Setuju.
3: Kalau kalau saya sih benar ada band Jakarta ya, sedikit unik. Baru juga dia ngeluarin rilis, sekarang udah tur Amerika. Steadfast.
0: Oh.
3: Straight Edge itu emang dari sebenarnya dari personilnya band-band lama, cuman dia bikin proyekan membawa band personil dengan lirik-lirik yang setidaknya yang sekarang yang ya bisa dibilang tadi yang studi penolakan yang kekesanan dan ini itu ya, ya. Space ada band Jakarta emang lagi dia baru lagi tour di Amerika.
0: Mantap.
3: Dirilis kemarin sama Disaster kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Sobat NBS bisa dicek.
3: Dan sempat saya kayaknya nge-backingin deh di sana ada. Mantap. Di albumnya.
0: Oh, pantesan kenal.
3: Pas saya emang lagi pas di Jakarta langsung diajak itu emang spontan nggak ada. Just di mana Jakarta biasanya kan itu ngumpul anak-anak mana yeah. Sepedaan yuk. Ayo, just bisa besok bisa nggak ngapain? Backingin yuk, apaan? Ini lagi rekaman. Udah, jadi spontan nggak ada calling atau apa enggak, langsung pas main aja. Ayo, di mana? Ini di Tebet nih.
0: Iya, ya, tapi pas ketemu langsung tandukan ting. Sembong. Mumpung ya,
3: masih itu. Mumpung. tapi dan saya ini keren nak. Udah bisa tur langsung Amerika loh dengan titik-titiknya.
0: Iya.
3: Jarang loh. Sok saya ngelihat band yang tur yang di Amerika. Jepang mah oke lah,
0: yeah.
3: Eropa, yeah. Amerika baru.
0: Karena memang sekarang berjejaring lebih mudah ya.
3: Benar.
0: Ya, tapi ya sama juga berjejaring lebih mudah dan lebih mudah juga tertipu ketemu sama agensi yang salah.
3: Nah. Ya kan?
0: Jadi makanya ada plus minus lah. Oke, okay, terakhir.
6: Kalau dari saya sih untuk artian yang bakal bawa dari band membawa skena musik ini ke depan. Kalau saya mikirnya hampir sama semua ya. Saya mikirnya dengan caranya masing-masing. Mm-hmm. Ada yang mandek, ada yang up dengan strategi masing-masing. Saya mikirnya sih sama semua mereka niatnya emang untuk tidak memadamkan skena ini aja sih.
0: Yes.
6: Cuman walaupun ada yang kesana, ada yang low, ada yang saya mikirnya hampir samalah ini kayaknya emang mereka ingin bermain di sini gitu. Jadi nggak ada yang. Tapi kalau untuk cara mungkin yang kayak tadi kultur mereka itu bisa dicontoh yang ini bisa kayak seperti itu sih karena kadang-kadang bandnya beda jalannya kadang-kadang beda-beda kan
0: caranya ya,
6: ya
0: caranya ya benar-benar ya
6: jadi kadang-kadang entah mungkin dari situasional mereka juga dari kesibukan juga ya kayak kalau saya mandangnya hampir sama aja sih
0: pergerakan karena banyak juga band yang baru apa baru ngeluarin album atau misalkan baru single beberapa langsung. Juga udah langsung
6: ya, tour ada gitu yang kan, udah lama Eropa. Tapi santai gitu.
0: Ya. Terus ada juga yang ini kan ya emang goalsnya
6: ya emang ada ya
0: goalsnya misalkan saya lokalan aja lah ada juga yang ada juga
2: saya
0: yang
2: harus go internasional gitu ya,
0: ya seperti ya, itu ya. Jadi emang pilihan ya,
6: ya
0: kalau itu ya betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Blind tuh sih selain ngeband kegiatannya apa biar dapurnya ngebul?
2: Nah, itu sangat menarik.
0: Ini basic banget sih dan emang keponya langsung to the point.
6: Biasa duniawi cari ini cari makan, cari
3: ya, nyegik. Nyegik. Kesibukannya banyak
4: ya, kerja,
3: sih.
4: Kerja, ada yang cari
3: ya dia aja sekarang udah di Diaspora.
0: Wih.
3: Dimas sekarang megang ini bank. Kalau saya mah tetap di konveksi branding kayak gitu, jualan, ya gitulah. Kalau ini sama dia kayaknya
6: usaha.
3: Ya. Swasta juga.
6: Drifting.
3: Ya.
0: Tuh. Jadi tetap banyak banget kan. Saya
2: berbahaya. Tuh, ini ada pertanyaan bagus nih. Band-band hardcore seperti Whisper, Pale Face, dan lain-lain, kira-kira kalian menambah unsur musik seperti band-band tersebut? Terinspirasi di album yang baru atau enggak?
4: Kalau saya pribadi sih enggak sih mungkin karena emang konsepnya juga udah beda. Paling ada juga kalau yang mau yang lebih kayak gini paling kayak Have Heart, cuman enggak langsung kayak gitu. Tetap kita musik lari
6: stay on the
4: enggak yang apa Apple Core gitu apa si Whisper Street itu ya enggak kayak gitulah
6: Apple
2: Bangkok Apple Core Whisper
0: ya karena banyak banget ya istilah sama musik gelombang sekarang tuh ya. Ini apalagi gitu ya. Kan dia ya. Tapi mungkin kalau misalkan aku lahir di tahun akhir 90-an ke 2000 juga pasti bakalan membuat musik kan. Basicnya band itu membuat sesuatu yang belum ada.
2: Betul.
0: Nah, sedangkan musik apalagi yang belum dibikin. Kan susah nyarinya gitu kan.
2: Makanya nyatu-nyatuin genre.
0: Bingung banget ya. Nah, kalau misalkan dikasih kesempatan buat berkolaborasi dengan musisi atau apa menyatukan alat musik yang di luar kebiasaan, kira-kira Blind to See akan membuat musik yang seperti apa atau musisinya dengan siapa? Ya nggak musisi juga bisa pelukis kayak atau misalkan pematung.
6: Maksudnya kemana?
0: Ya yang di luar mas. Yang di luar
2: mau musik tradisi apa?
0: Mau tradisi, mau metal, mau dangdut. Itu gotik, mau dangdut, mau tiba-tiba cuma death metal gitu.
3: Sama saya mah mau sama si Kang Do malah. Kolab. Ya. Cuma Kang Do suka. Ya, ya Kang Do ya. Siap tuh, Chan.
0: Keren. Tapi maksudnya musiknya
3: ya ada campur aja lah.
0: Kebayang ya?
6: Kalau bukan hardcore.
0: Kalau ya yang jadi maksudnya banyak banget kan ya
2: musik kolaborasi gitu hardcore sama pop Sunda.
0: Sama apa? Kalau kalian kalau dari segi musik
6: kolaps misalnya.
0: Ya, mau ya, beda sih pasti. Atau masukin kalo unsur apa collapse. Gitu.
2: Kalau mau kolaps sama siapa?
4: Jeng kolaps,
6: kolaps. Apa ya?
4: Suges sih kalau. Itu sih dari suges.
3: Di sini ada Kinning Maeda.
6: Orkestra.
0: Iya sih.
6: Atau Karinding yang masuk akal mungkin.
3: Udah ada Karinding attack
6: ya mungkin.
0: Tapi kalau misalkan ya lagi-lagi kalau sama orkestra
2: ini tuh ada satu pertanyaan yang belum ditanyain apa coba. Tajuk albumnya barunya Blind to See teh apa? Udah boleh belum?
0: Udah bisa di
2: judulnya?
6: 18 lagi
0: keluar. 18. Mereka jadi mikir keras.
3: Kayaknya kasih enggak ya? Enggak tahu tanggal 18 enggak tahu tanggal 20 antara begituannya.
0: Udah dekat banget ya.
3: Soalnya udah fisik mah udah kita udah jauh hari, udah ada sebulan udah semua packaging.
0: Tinggal nunggu. Oh, jadi tinggal gongnya doang.
3: Yes, tinggal ting gitu aja.
0: Iya. Dan itu akan berarti rilis aja ataukah ada klip ataukah cuman digital sama fisik apa gimana?
3: Ya udah saya bukain di sini. Kita akan rilis kalau insya Allah ya tanggal 18 atau enggak 20.
0: Iya.
3: Langsung keluar merchandise. Udah itu sementara. Nah, udah dari sana kita ntar beberapa minggu kita akan ke digital. Agustus kita yang insya Allah launching ya.
2: No, launching album. Sobat NBS bisa itu. Langsung dipantengin di sosial medianya.
0: Jadi antara tanggal 18 atau 20 kalian mungkin yang duluan pengen dengerin itu jangan dulu nyari digital, cari dulu fisiknya. Nah, fisiknya mah udah siap.
2: Ya, fisiknya. Siap.
0: Digitalnya limit, akan ya. menyusul.
2: Dirilis sama siapa?
0: Limit loh. Ada berapa emang dibuat?
6: 5
3: kita. Apaan? Fisiknya?
6: Limited.
3: Pokoknya saya mah siapa yang buruk itu yang dia dapat. Pokoknya spesial itu tuh, saya sengaja.
2: Dipantau.
3: Pokoknya.
0: Kadang cuma berapa? 2.
2: Super rare atau?
0: Terus ayah saya cerita.
2: Kalau dirilisnya sama siapa?
3: Rilis
2: sendiri.
3: Ya. Saya rilis sendiri.
0: Tidak ada. Mantap.
3: Sendiri. Rekor ya. Apapun saya mencoba yaudah sendiri semampunya aja. Uang seadanya gas aja.
0: Bengar curiganya Maya.
2: Bangsawan.
3: Alhamdulillah gitu saya semua dari apapun juga udah lah.
0: Wah tanggal 18 20 Agustus mah Abi nuju di Pangandaran.
2: Penting.
0: Bodoh amat, hei kayak aja baik. Abian tong sok ngaco Juli bukan Agustus. Salam buat Bang Ricci Fiando gitaris idola aku pokoknya terbaik katanya.
2: Dari Fun Vip.
0: Fun Vip.
6: Assalamualaikum.
2: Apa?
0: Enggak tahu itu. Sama Juicy Lucy mau enggak cenah kolaborasi?
3: Si Juli, si itunya aja tuh siapa vokalisnya? Si Julian?
2: Wan.
3: Ntar kalau ketemu Wan, jangan dilapan, kurang main bal. Main bareng sih, kalau main bal sama si Julian sebenarnya mah.
0: Bisa tuh sih ngasih apa pertanyaannya yang lurus-lurus aja, hey. Jadi bingung kadang ngebaca ini ya.
2: Betul, ini kayak kalo Azam.
0: Bercanda.
2: Nah, tuh tadi yang udah dijawab, tar tungguin Agustus.
3: Agustus cuman tangannya belum.
0: Ya.
2: Dipanteng aja ya.
3: Aja tuh IG.
2: IG-nya Blind to See.
0: Itu ya pokoknya nanti Agustus Juli. Itu tadi kan udah disampaikan antara 18 sampai kok Agustus sih?
2: 18 sampai 20.
0: Juli berarti 18 sampai 20 itu Juli. Akan rilis. Setelah itu segera digitalnya bakalan dikeluarin. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen curi start
2: bisa pantengin.
0: Berarti cari fisiknya dan pantengin di sosial medianya Blind to Sin. Pasti bakalan diumumin di sana. Nah, Agustus itu tanggalnya belum ada ya?
3: Belum, nah, belum. Masih rahasia tanggalnya.
0: Rilis partinya hardcore berarti. Jadi bakalan konsepnya seperti apa? Itu bakalan full berapa lagu sih di album terbaru ini? Semuanya totalnya?
6: Berapa lagu nih?
4: 11.
6: 14. 14 lagu.
0: 14 lagu. 14 dengan rata-rata durasi
3: paling setik. Parahnya enggak lagunya?
0: Enggak serius aku. Berarti sekitar
4: paling lama 2 menit lebih lah.
2: Paling lama.
3: Paling lama. Paling cepat berapa detik? Ada.
6: 30 detik ada, 1 menit 30 ada. Segituan
0: sih. Oh, oke. Old
2: school.
0: Ini enggak kebayang aja aku sih pengen cepat-cepat dengerin karena kan maksudnya biasanya kalau misal udah ya yang namanya band mah kan ngeluarin
2: album. Udah lama ngeluarin tuh pasti ada yang baru gitu ya.
0: Tuh. Terus udah gitu biasanya udah selesai ribet nih proses bikin album pas udah keluar bikin lagi yuk. Masih kayak gitu. Ini ada yang nanya lagi, merchnya nanti di PO-kan enggak?
3: Enggak PO. Sekali lagi kita makanya ini kita out note nunggu itu merchandise keluar, udah langsung break langsung keluar.
0: Jadi,
3: enggak ada PO-an,
6: ya, ready stock.
0: Antara tanggal 18 sama 20 itu udah ready stock.
6: Tapi jadi limited ya.
0: Kalau misalkan habis ternyata emang bener kata aku 2 atau 5 jangan.
2: Ada size gede enggak tuh?
0: tahu pertanyaan pribadi.
3: Size-nya kita sampai 2 XL. Size-nya.
0: Iya. Enggak

0: Hai, kita dari Aria Free.
1: MBA singkatannya apa ya?
2: Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Pak.
2: Oh, MBS, semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung. Semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
2: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua. Terima kasih MBS Radio.
2: Thank you.
0: Sukses.
3: Semangat.
4: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
5: kita buat menyenangkan,
4: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
6: NBS Radio.
7: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: pendengar yang budiman. Sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari. Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, Bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MBS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MBS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
5: Semakin mantap.
0: Tadi kami ini saya.
6: Any sounds.

0: Money Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Ransom the powerful. Keranjang

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Siapa ade?
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Perunggu
3: di antara pusaran ini.
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. "Halo sayang, kok suaranya nangis? Kamu kenapa?" Lalu seorang perempuan yang bernama Ani, yang ternyata istri dari Budi, menjawab dengan suara sesenggukan.
2: "Pa, aku tadi diperkosa."
1: Mendengar itu, Budi kaget. Dia langsung berdiri dan berkata, "Apa? Sama siapa? Kapan?" Lalu sambil terus sesenggukan, istrinya kembali menjawab,
2: "Sama Udin, pembantu baru kita, Pa."
1: "Apa? Udin?"
2: "Iya, Pa. Tadi waktu hujan, katanya kamu yang nyuruh. Kamu tega banget sih, Pa."
1: "Hah? Aku yang nyuruh? Gimana maksudnya?"
2: "Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa, Pa?"
3: "Hah? Iya. Tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, 'Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.'"
4: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
5: No bus no sick.
4: Iya, itu aja. Terus harapannya buat NBS ya, semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk, salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih, gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama, gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuari. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi, selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
5: Any sounds playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gue habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gue gak diputusin, soalnya gue kesel, gue marah-marah mulu. Habis gue gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gue jadinya kesel, males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya teman nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar pada marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti kira. Gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok, enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio.
2: Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusara ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
11: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
12: NBS Radio.

AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media. AnySounds.

0: belakang.
1: Bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak Dek. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
0: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
1: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awol-awol, anggel.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi pemuda

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia kita buat menyenangkan Raisa Perunggu di antara pusaran ini Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: CBS Radio.
1: NBS Radio.

Pendidikan. Hai, saya Van Vip. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari nyanyi bari seserian, nyanyi bari sedih, nyanyi bari sumangat, nyanyi bari saaya-aya. Doa dan harapan buat NBS Radio, mudah-mudahan NBS semakin besar, besar, besar, semakin besar dan semakin banyak yang bersilaturahmi di sini, semakin melebar sayapnya di negeri ini dan mungkin untuk kancah internasional. Amin ya rabbal alamin. Terus.

0: NBS Radio.
1: NBS Music Info.
2: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Iwan Fals. Siapa yang tidak kenal dengan Iwan Fals? Penyanyi satu ini sangat terkenal dengan lagu-lagunya yang berisi kritik kehidupan sosial di Indonesia. Awal karir bermusik Iwan Fals bermula dari pembuatan album pertama bersama rekan-rekannya. Namun, kesuksesan baru bisa diraih setelah Iwan bergabung dengan Musika Studio di album Sarjana Muda. Selama masa Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto, banyak jadwal acara konser Iwan yang dilarang dan dibatalkan oleh aparat pemerintah dikarenakan lirik-lirik lagunya yang kritis. Selama solo karir, Iwan Fals juga sukses bersama kelompok Suami dan merilis album bertajuk Suami pada tahun 1989, di mana nama Iwan semakin meroket dengan mencetak hits Bento dan Bongkar yang sangat fenomenal. Di tahun 1990, Iwan bergabung dengan Kantata Takwa yang didukung penuh oleh pengusaha Setiawan Jodi. Konser-konser Kantata Takwa saat itu sampai sekarang dianggap sebagai konser musik terbesar dan termegah sepanjang sejarah musik Indonesia. Melalui lagu-lagunya yang menceritakan tentang kehidupan sosial budaya di akhir tahun 70-an hingga masa sekarang. Lagunya juga berisi tentang perilaku sekelompok orang. Di luar musik, Iwan Fals ternyata sempat aktif di kegiatan olahraga. Ia pernah meraih gelar juara 2 karate tingkat nasional, sempat masuk pelatnas dan melatih karate di kampusnya, Sekolah Tinggi Publisistik. Iwan Fals bahkan juga sempat menjadi kolumnis di beberapa tabloid olahraga. Ketika putranya, Galang Rambu Anarki, meninggal dunia di usia remaja, aktivitas bermusik Iwan Fals sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2002, Iwan mulai aktif lagi membuat album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan album setelah sekian lama menyendiri dengan dirilisnya album Suara Hati. Para penggemar fanatik Iwan Fals mendirikan sebuah yayasan pada tanggal 16 Agustus 1999. Yang dinamakan Yayasan Orang Indonesia atau biasa dikenal dengan sebutan OI. Yayasan ini mewadahi aktivitas para penggemar Iwan Fals, memiliki kantor cabang yang tersebar dan dapat ditemui di setiap penjuru Nusantara, bahkan sampai ke mancanegara. Pancaran karisma seorang Iwan Fals sangat besar. Kesederhanaannya menjadi panutan para penggemarnya yang tersebar di seluruh Nusantara. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
3: NBS Entertainment Media.
4: NBS Radio.

0: S Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Halo, saya Diksi dari Strangers. Menurut saya NBS artinya penting bisa sare. Harapan untuk doa untuk NBS semoga makin mengudara, banyak dikenal orang lain, semuanya si Indonesia jaya terus.
11: Menjaga kesehatan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari membantu mempertahankan kebugaran jasmani. Dan berhentilah merokok. Sayangi tubuh, juga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat harus kita jaga setiap hari. Mulai dari sekarang.
12: NBS Radio.
13: Dari Indonesia, untuk dunia.
14: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
15: kita buat menyenangkan,
14: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin 2026.

0: NBS Radio.
1: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.

0: Bertengkar dengan cara sehat. Sobat NBS, pertengkaran itu wajar. Yang penting caranya. Ambil jeda kalau emosi naik, bicara tanpa menyalahkan, lalu fokus ke solusi. Yang sering lupa adalah, pasangan itu bukan lawan. Dia teman satu tim loh. Kalau satu kalah, dua-duanya rugi. Dengan cara bertengkar yang sehat, cinta justru makin kuat. Bener nggak?
1: Andy Rif, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Info cepat bukan selalu info tepat. Sobat NBS, di dunia medsos, berita viral sering lebih cepat tersebar daripada yang benar. Untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental, cek dulu sumber informasi sebelum percaya atau menyebarkan. 4 detik verifikasi, itu bisa menghindarkan kita dari kecemasan yang tidak perlu. Bijak bermedsos itu bagian dari menjaga kesehatan diri.
4: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Any sounds.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyenangkan,
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Be-

0: Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
11: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya nih Dewi, bersyukur selamanya.
12: Doa dan harapan
11: untuk
12: NBS.
11: Oke, okay. Doa harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
12: Terima kasih.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: Sobat NBS, satu kebiasaan buruk yang dilakukan banyak orang adalah begadang. Lembur mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah kadang dilakukan pada malam hari. Namun, apakah hal itu baik untuk dilakukan? Sobat NBS, begadang akan membuat kondisi tubuh kita lemah keesokan harinya. Sebab, angin malam hari tidak baik untuk tubuh. Begadang dapat menyebabkan masalah dan penyakit pada tubuh. Misalnya, masalah berat badan, melemahnya sistem ketahanan tubuh sehingga rentan terhadap penyakit, penyakit jantung, diabetes, stroke, dan banyak penyakit lainnya.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: Siapa ade?
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa.
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini.
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
5: Any sounds.
4: Any sounds.
6: Any sounds.
7: Any sounds.
8: Any sounds.
9: NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
0: NBS Radio.
8: Any Sounds.
9: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
10: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya, Winda Aliana. Sobat NBS, gagal dan sukses itu seperti permainan dadu. 5 sisi dadu yang lain adalah gagal, sedangkan angka 6 adalah sukses. Semakin sering Anda melempar dadu, semakin besar kemungkinan Anda akan mendapatkan angka 6. Semakin sering Anda mencoba dan gagal, berarti semakin dekat Anda dengan kesuksesan. Seorang ibu yang sedang menggendong bayi dan diberi pistol untuk menembak sasaran tembak, tidak akan berhasil mengenai sasaran dengan tepat jika hanya diberi 7 peluru. Namun, bisa saja ibu tersebut berhasil menembak dengan tepat jika dia dibekali 100 ribu peluru. Itulah yang disebut dengan hukum probabilitas. Semakin banyak mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Well, sukses hanya masalah statistik, masalah waktu, masalah hitung-hitungan saja. Semakin banyak orang yang bilang tidak, berarti semakin dekat orang yang akan bilang ya. Semakin sering melempar dadu, semakin besar kemungkinan akan muncul angka 6. Semakin sering Anda mencoba sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda untuk berhasil. Jadi, jangan mudah menyerah ya. One who doesn't throw the dice can never expect to score a 6.

0: Hai, kami Fearless.
1: Kalau saya Indo, kalau menurut saya Fearless itu singkatan dari Nata, bosnya sini.
0: Yeay. Saya Patan, NBS Duni, Duni, Nice, Death, and Sexy.
2: Buat saya NBS itu adalah Nata Bravo sekali.
0: Yeay.
2: Sukses, otomatis tentunya sukses, sehat semua buat siapa aja yang berdiri.
0: To be number one radio station, always listening to Indonesia.
1: Kompak selalu.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyerangka,
2: Raisa,
3: okay,
2: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
4: This way, please.

0: TBS Radio. Fakta-fakta dunia.
1: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan. Playing the music you love. NBS Radio.
0: Dari Indonesia untuk dunia. Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: dan BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Seorang kakek sudah lama sakit-sakitan. Hampir tiap malam, keluarga, tetangga, bahkan Pak Ustadz di kampung sering datang menjenguk dan ikut mendoakan. Saking seringnya, sampai-sampai keluarga sudah sempat menyiapkan hal-hal jaga-jaga kalau-kalau si kakek nggak kuat lagi. Suatu hari, berkat izin Allah dan lewat air doa dari Pak Ustadz, tiba-tiba kondisi si kakek membaik. Dia sudah bisa duduk, bahkan makan lahap. Anak dan cucu pada senang, rumah yang tadinya murung jadi ramai lagi. Kakek pun memanggil cucunya yang paling kecil. Dengan suara serak-serak khas orang tua, dia berkata,
2: "Cuk, Ustadz sudah kamu kasih tahu belum? Kalau kakek sekarang udah sembuh."
1: Lalu si cucu pun menjawab,
2: "Sudah, kek."
1: Kemudian si kakek pun bertanya kembali karena sedikit ragu.
2: "Terus, kamu ngomongnya gimana sama Pak Ustadznya, cu?"
1: Lalu si cucu pun kembali menjawab dengan polosnya.
2: "Aku bilang gini, kek, Pak Ustadz, tahlilannya nggak jadi."

0: secapa ade.
1: Akan ada Hindia
0: Bermania.
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa.
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini.
1: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik urang Bandung.
4: Any sounds. NBS Radio.
5: Rock never die.
6: Rock never die.
7: Rock never die.
8: Rock never die. Join with us. Rock never die.
9: Best playlist. Best show. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media.
1: Annie Sounds.
2: Anda waras, kami gila.
3: Gila, Pak Dek, gila. Kok kamu berah bawa motor nanya? Hah? Boleh kan, Pak Dek? Boleh, ya? Gila, kok kamu sekarang kan udah pinter atuh naik motor. Mana ke dia kan kuncinya?
4: Ya udah nih, pelan-pelan tapi hati-hati bawanya. Jangan banyak meleng. Terakhir lu kemarin bawa motor nabrak gerobak bakso. Mang Ujang ya? Hati-hati sih lu.
3: Nya, Pak Dek, nya. Mana cerewet, emang. Yalah, tuh udah kokomoknya apal, tahu kok konten. Tenang ya tuh, Pak Dek.

0: belok kanan di depan. Wah, aduh, pelan-pelan, Kom, pelan-pelan.
1: Nya, Pak De, nya, Kokom oke tahu. Cicing lah tuh, Pak De, mah cicing nih.
0: Lah, sen kok ke kiri sih, sen kanan, Kom, Kom. Aduh, dasar lu, Mama. Awas kom. Ikut lu ke tengah dikit, ke tengah. Jangan ke pinggir. Aduh, Kom. God. Awas, God. Aduh.
1: Naon, Pak De? Good. Yeah, nyak tuh. Yes. Huh? Good, kok mah tuh, Pak De. Pinter kan kok kan? Aduh.
0: Ku bilang tuh apa dari tadi? God.
2: Huh?
0: God, you know. Mata lu taruh di mana sih? Gua aja yang bawa sini. Bisa masuk jurang ntar kita berdua kalau lu yang bawa motor.
1: Relax,

Menurut saya NBS adalah nakal but safe. Tetap mendengar NBS, dan NBS punya banyak arti.

0: Kami dari Hajar.
1: Jangan lupa dengerin Deadpan di MBS Radio dan Extreme Vocal Alliance. Doa dan harapannya semoga program ini semakin maju, semakin bisa berkembang di scene-scene ekstrim, khususnya di Kota Bandung.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds?
2: Halo sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur,

0: secapa ade akan ada Hindia Bermadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: NBS Radio.
1: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air. Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
2: NBS Radio, dari Indonesia, untuk dunia.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
3: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Sahabat NBS, sekelompok alumni satu universitas yang telah mapan dalam karir masing-masing berkumpul dan mendatangi profesor kampus mereka yang telah tua. Percakapan segera terjadi dan mengarah pada komplain tentang stres di pekerjaan dan kehidupan mereka. Menawari tamu-tamunya kopi, sang profesor pergi ke dapur dan kembali dengan poci besar berisi kopi dan cangkir berbagai jenis. Ada cangkir porselen, ada cangkir plastik, gelas kristal, gelas biasa, beberapa di antara gelas mahal dan beberapa lainnya sangat indah. Dan mengatakan pada para mantan mahasiswanya untuk menuang sendiri kopi mereka. Setelah semua mahasiswanya mendapat secangkir kopi di tangan, profesor itu mengatakan, "Jika kalian perhatikan, semua cangkir yang indah dan mahal telah diambil. Yang tertinggal hanyalah gelas biasa dan yang murah saja. Meskipun normal bagi kalian untuk mengingini hanya yang terbaik bagi diri kalian, tapi sebenarnya itulah yang menjadi sumber masalah dan stres yang kalian alami." Ya, Sobat NBS, pastikan bahwa cangkir itu sendiri tidak mempengaruhi kualitas kopi. Kurang lebih begitu mungkin yang dicoba disampaikan oleh profesor ini. Dalam banyak kasus, itu hanya lebih mahal dan dalam beberapa kasus bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kita inginkan sebenarnya adalah kopi, bukanlah cangkirnya. Namun, secara sadar, para mahasiswa tadi mengambil cangkir terbaik dan kemudian mulai memperhatikan cangkir orang lain. Sekarang perhatikan hal ini. Kehidupan itu bagaikan kopi. Sedangkan pekerjaan, uang, dan posisi dalam masyarakat adalah cangkirnya. Cangkir bagaikan alat untuk memegang dan mengisi kehidupan. Jenis cangkir yang kita miliki tidak mendefinisikan atau juga mengganti kualitas kehidupan yang kita hidupi. Seringkali karena konsentrasi hanya pada cangkir, kita gagal untuk menikmati kopi yang Tuhan sediakan bagi kita ya. Tuhan memasak dan membuat kopi, bukan cangkirnya loh. Jadi, nikmatilah kopinya, bukan cangkirnya. Sadarilah jika kehidupan kita itu lebih penting dibandingkan pekerjaan kita sendiri. Jika pekerjaan kita membatasi diri kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah diserang dan rapuh akibat perubahan keadaan. Sobat NBS, sebuah pekerjaan akan datang dan pergi. Namun itu seharusnya tidak mengubah diri Anda sebagai manusia. Pastikan Anda membuat tabungan kesuksesan dalam kehidupan selain dari pekerjaan Anda.

0: Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
1: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Jangan lupa rayakan hal receh. Sobat NBS, kebahagiaan rumah tangga sering datang dari hal remeh. Berhasil masak tanpa gosong, ganti lampu bareng, atau berhasil nonton film tanpa ketiduran. Rayakan. Tertawalah. Buat momen receh itu jadi kenangan. Ketika pasangan sama-sama bisa tertawa atas hal kecil, hubungan jadi ringan. Dan rumah terasa seperti tempat pulang yang paling menyenangkan.